0: keminan tiakonan komande idinga tiakonan un gerta kanan ndainan toli tian jamena ituri hasi enteria ke koina jamati yakan du foyer murtinia keoa
1: acha talida rokumare

zeminan lama buat itu irit kolob vo ona gag gag alirna linan gayenge ona lek semua nengga angkara yang lek semua semua hati nuan lin vana z kala zka puruma vo semua semua mina hal udima men pinin teu afam zak wani mian gol mengada yam university terorisme jaman entani ni profesor Muhammad Saleh Dawsa agar hitil dari diri duani Hindian tok mazida ze fita zo ko wan tokan iritiva na zenenda atlis mo sumana ngara yam hatta atlis man yam bas mai chat na halon sumun la ze burma kalin wan atlis in minena ze chazwa ye zo kolon burma vondal da mai din ngara yam bas mai chat don sanliya bagaru do ga sanliya halat udut pinhin afat zak aza atlis in ban jun go le kemba na hitazia azminena a listen datet tati abon ka tani wanda hay dabiri da wani ayanu razimi mek mun azimi gol mayen ba sabamu bezama isma ismana da ma da bana wani sumana gola wani begara bozia ze e hori ma mun baya takkena na waga gazi wani shida na ze shibun mazen wana yama funu mafati ni jibiru wani kona isma ismana azimina i kona wani ha ngolo da vokozera li toka ur azima ma wani toka ze la tasumun chole huri nina teng teng teng yazi chedi chi kon rufuma jeuna kikijona zifini hata hata zifat ngada yam sun data wani atai tani wani sama yimi dengolmi avok sumayinina ni Idris Dokoni Adiker wani lilla didi damhin baga bangon masumay sumana chola taika tani wani iya huru imamana ang sana ikonon minena nga fi hata fuma imana ng ihalamin mena gaigang iri iri wani alay sumay sumana ng laziba itunin sumarna gaige tew titewa nazif yata ngada iam imam may dambasi ni adgi kan giyan kaga deppna dew di dew na halan fat may di dogo yamma dewru goro jakina dogo fas yambi ni namba kor wo hu radio na ka tani man sumay sumay numero radio tew tew tan kaga deppa deppa na gay ni ma sumay sumay ma daga di mayo dana ni de na gayo dana na gay na ron sumam gobon ya mandaga de kamruda sumay sumay na kabiya mo ilia yi holngi e ya wono hu razimi jamena na tani sumay sumay ya mazimi andaga mayo le miran maranga sawi na deode wani sumana ndaka kazi ya kike radio na mahage yora suman turi dubu urla na lonan sami chila suma hala lonan sami hidim asta suma sumana dangai ni tew tew amunga jebera kaga liver di hamsana vutiwa huru yam ndaka dani lade halang hin tew lada na ngada kanga tew afangumina jebaran manga dam dabadani ngani nadi andaka chunga kang turi ni atlis mai sumana wazanga bur dew din pin vong min tewa jalki az technician ang hliso ko le ko la hlin gaga depna dew di hala alon mina ba fighter yan bur ma vong tuna mbe

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah